Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. Menteri Dalam Negeri Persatuan Amit Shah mengatakan pemerintah akan memberikan area tanggung jawab tambahan kepada BSF untuk menghadapi tantangan keamanan yang muncul. Departemen Layanan Keuangan meluncurkan portal utama bersama untuk aset keuangan tak diklaim guna memudahkan akses terhadap informasi mengenai aset keuangan yang tidak diklaim. Presiden Myanmar, U Min Aung Hlaing, akan tiba di Gaya Bihar pagi ini dalam kunjungan 5 hari ke India. Komisi Pengelolaan Kualitas Udara di NCR dan wilayah sekitarnya mencabut seluruh tindakan di bawah tahap 1 GRAP di NCR. Dalam kriket IPL, Gujarat Titans mengalahkan Rajasthan Royals dengan 7 wicket dalam pertandingan kualifier 2 di New Chandigarh tadi malam. Warta berita selengkapnya. Presiden Myanmar U Min Aung Hlaing akan tiba di Gaya Bihar pagi ini dalam kunjungan 5 hari ke India. Dia akan didampingi oleh delegasi tingkat tinggi yang terdiri dari beberapa menteri kabinet, pejabat senior dan pemimpin bisnis. Ini akan menjadi kunjungan pertama Presiden U Min Aung Hlaing ke India dalam kapasitasnya saat ini. Di Gaya, Presiden Myanmar akan berdoa di Kuil Mahabodhi dan Kuil Sujata. Presiden akan tiba di New Delhi pada hari yang sama. Dia akan bertemu Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar malam ini. Besok, Presiden Myanmar diperkirakan akan berpartisipasi dalam Forum Business Myanmar India pada hari Senin, Presiden U Min Aung Hlaing akan mengadakan diskusi dengan Perdana Menteri Narendra Modi mengenai penguatan lebih lanjut hubungan historis dan perabdaan antara kedua negara. Dalam panggar media di New Delhi, Kemen juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa semua isu yang menjadi bagian dari keseluruhan hubungan antara Myanmar dan India akan dibahas selama pertemuan antara kedua pemimpin. Dia juga menyatakan bahwa India menantikan penyambutan Presiden Myanmar sebagai bagian dari kunjungan tersebut. Presiden Myanmar juga akan melakukan perjalanan ke Mumbai pada 2 Juni untuk interaksi dengan dunia bisnis dan industri serta kunjungan lapangan. Koresponden kami melaporkan bahwa Myanmar berada pada pertemuan kebijakan Neighborhood First Act East dan Mahasagar India. Kunjungan resmi Presiden U Min Aung Hlaing ke India diharapkan semakin memperkuat dan memperdalam hubungan multifaset antara kedua negara. Departemen Layanan Keuangan telah meluncurkan portal utama bersama untuk aset keuangan taklim guna memudahkan akses terhadap informasi mengenai aset keuangan yang tidak diklaim. Portal tersebut dikembangkan bekerja sama dengan Public Sector Bank Alliance, sebuah organisasi payung terpusat yang dipromosikan bersama oleh 12 bank sektor publik di negara tersebut. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa portal tersebut www.unclaimedassetportal.in berfungsi

Sabagai platform terpadu yang menyediakan akses ke fasilitas pencarian untuk simpanan bank yang tidak diklaim, klaim asuransi, saham dividen dan reksa dana di seluruh ekosistem keuangan. Portal utama bersama ini merupakan langkah penting menuju pembangunan ekosistem keuangan yang lebih mudah diakses, transparan, dan berpusat pada warga negara. Sekretaris Departemen Layanan Keuangan M. Nagaraju memimpin pertemuan tinjauan di New Delhi kemarin untuk menilai kinerja dan kemajuan bank sektor publik dalam berbagi prioritas operasional keuangan dan strategi selama tahun keuangan tahun 2025 tahun 2026. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa kinerja bank sektor publik di berbagai bidang utama termasuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, kualitas aset, implementasi skema pemerintah, inklusi keuangan, ekosistem digital, aliran kredit UMKM, ketahanan cyber dan manajemen risiko operasional dinilai secara menyeluruh. Disoroti bahwa bank sektor publik menunjukkan kinerja keuangan dan operasional yang kuat selama tahun keuangan tahun 2025 tahun 2026. Kemajuan dalam berbagai inisiatif inklusi keuangan utama termasuk Perdana Menteri Jan Dhan Yojana, skema jaminan sosial Perdana Menteri Mudra Yojana, PM Vishwakarma dan inisiatif pinjaman digital juga ditinjau. Pembahasan juga mencakup penguatan ekosistem perbankan digital, peningkatan kerangka keamanan cyber dan inisiatif utama meningkatkan akses kredit bagi UMKM dan sektor produktif lainnya dalam perekonomian. Diskusi juga menekankan perlunya bank sektor publik menerapkan pengeluaran yang bijaksana dan langkah-langkah penghematan di semua tingkatan sambil mempertahankan ketahanan di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang. Menteri Persatuan untuk Elektronik dan Teknologi Informasi Aswini Vaisnav mengatakan bahwa skema Design Linked Incentive DLI memberikan hasil yang menggembirakan. Dalam unggahan media sosial kemarin dia mengatakan bahwa perusahaan rintisan semikonduktor Netra Semi yang berbasis di Trivandrum telah mengembangkan Edge AI System on Chip pertama di negara itu. Netra 8200 menggunakan teknologi node canggih 12 nanometer. Dia mengatakan chip tersebut ketika diterapkan pada skala komersial akan mendukung aplikasi visi cerdas di sektor-sektor seperti pengawasan, otomotif, robotika, dan drone. Di sini siaran luar negeri All India Radio Tengah menyampaikan warta berita. Komisi Pengelolaan Kualitas Udara di NCR dan wilayah sekitarnya telah mencabut seluruh tindakan di bawah tahap 1 dari jadwal Graded Response Action Plan GRAP yang berlaku di seluruh wilayah Ibu Kota National NCR. Dengan segera langkah ini diambil setelah adanya peningkatan signifikan dalam kualitas udara kawasan tersebut. Rata-rata harian Delhi membaik dari 207 pada tanggal 28 bulan ini menjadi 123 kemarin. Perakiraan dari Departemen Meteorologi India juga menunjukkan bahwa AQI kemungkinan akan tetap berada dalam kategori sedang dalam beberapa hari mendatang. Menteri Pendidikan Persatuan Dharmendra Pradhan mengadakan pertemuan tinjauan terpinci mengenai pelepasan dan pemanfaatan dana di bawah Samagra Siksha Abhiyan dengan fokus menjadikan Samagra Siksha 310 lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dalam unggahan media sosial, dia mengatakan bahwa pendekatan terpadu melalui konvergensi skema-skema utama termasuk Samagra Siksha Abhiyan, PM Poshan, Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, Understanding of Lifelong Learning for All in Society, PM Shri Pradhan Mantri Schools for Rising India, dan program unggulan lainnya akan dilaksanakan mulai tahun ini. Dia mengatakan bahwa hal ini akan memastikan koordinasi dan dampak yang lebih besar di seluruh ekosistem pendidikan sekolah.
selama pertemuan kemarin.

Mereka juga membahas penguatan keterlibatan pusat negara bagian sambil mengunjung semangat federalisme kooperatif. Dia mengatakan akan ada fokus baru pada implementasi efektif kebijakan pendidikan nasional tahun 2020 dengan penekanan khusus pada inovasi nutrisi, pengembangan keterampilan olahraga dan seni di kalangan siswa. Menteri Dalam Negeri Persatuan Amit Shah mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberikan area tanggung jawab tambahan kepada BASF agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan keamanan yang muncul. Dia menyampaikan pernyataan tersebut saat berinteraksi dengan personel BASF di Bhuj, Gujarat kemarin setelah meresmikan dua pos perbatasan baru yang sangat strategis di perbatasan India-Pakistan. Amit Shah mengatakan bahwa pada tahun ke-60 berdirinya BASF telah diputuskan untuk sepenuhnya mentransformasi konsep keamanan perbatasan BASF. Dia mengumumkan pembentukan jaringan keamanan segi empat, memperkenalkan konsep baru keamanan teritorial untuk menggantikan pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada keamanan perbatasan. Dia menambahkan bahwa inisiatif ini akan melibatkan tanggung jawab utama yang dibagi antara masyarakat, administrasi sipil, polisi setempat, dan militer bersama dengan personel BASF. Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa di bawah proyek keamanan perbatasan cerdas upaya sedang dilakukan untuk memperkuat jaringan keamanan di sepanjang perbatasan. Dia mengatakan bahwa usaha tersebut melibatkan investasi yang mencapai ribuan crore rupiah dan menyatakan keyakinannya bahwa penggerahan drone, radar, menara pengawas, teknologi mutakhir, dan personel keamanan akan menghasilkan penciptaan jaringan keamanan yang kuat. Dia menegaskan bahwa setelah terbentuk, tidak seorang pun akan berani melanggar perbatasan negara. Dia mengatakan bahwa pemerintah telah merumuskan rencana aksi yang bertujuan membangun jaringan keamanan yang bebas kebocoran dalam segala aspek. Dengan menyoroti bahwa zona-zona sensitif sebelumnya seperti Sir Creek dan Nala kini telah diperkuat dengan menara pengawas dan jalan penghubung yang memadai. Dia meyakinkan bahwa seluruh wilayah akan menjadi sepenuhnya aman dari ancaman eksternal apapun dalam 2 tahun ke depan. Amit Shah mengatakan bahwa mengamankan perbatasan dan memerantas imigrasi ilegal sangat penting untuk melindungi demografi negara. Dia memuji BASF karena telah melayani tanpa celah sebagai garis pertahanan pertama bangsa selama 6 dekade. Mengacau pada perbatasan Bangladesh dengan Bengala Barat, menteri mengatakan bahwa salah satu celah paling signifikan dalam jaringan keamanan negara adalah belum selesainya pagar perbatasan di negara bagian tersebut. Namun dia mencatat bahwa kebuntuan yang telah berlangsung lama telah berakhir dengan terbentuknya pemerintah negara bagian yang baru. Dia mengatakan bahwa pemerintah Bengala Barat menyediakan lahan untuk pagar perbatasan dalam waktu 1 minggu. Menteri tersebut menyatakan keyakinannya bahwa penilaian pagar tersebut akan membantu menekan infiltrasi. Dia menambahkan bahwa pemangkasan pagar teknologi juga sedang dipercepat di kawasan hutan dan sepanjang daerah sungai untuk mencegah infiltrasi melalui jalur-jalur tersebut. Dalam kriket IPL, skor 96 dari Vaibhav Suryavanshi menjadi sisa-sisa ketika Gujarat Titans mengalahkan Rajasthan Royals dengan 7 wicket dalam pertandingan qualifier 2 di New Chandigarh. Mengejar target 215 run yang ditetapkan Rajasthan Royals, Gujarat Titans mencetak 219 untuk 3 wicket dengan sisa 8 bola. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

This ini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul Himalayan Economy Will Drive Viksit Bharat 2047. Menteri Negara Persatuan untuk Sains dan Teknologi, Ilmu Bumi dan Menteri Negara untuk Kantor Perdana Menteri Personalia, Pengaduan Publik, Pensiun Energi Atom dan Antariksa, Dr. Jiten Singh mengatakan bahwa ekonomi Himalayan akan menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi India di masa depan seiring negara bergerak menuju Viksit Bharat tahun 2047. Menteri tersebut menyatakan bahwa fase berikutnya dari ekspansi ekonomi India akan semakin berasal dari sektor dan sumber daya yang selama beberapa dekade masih kurang dieksplorasi, khususnya di wilayah Himalaya. Berbicara pada program Hari Teknologi Nasional di CSIR Institute of Himalayan Bioresource Technology, IHB di Palampur, Dr. Jiten Singh mengatakan bahwa intervensi ilmiah yang terfokus di sektor-sektor Himalaya memperoleh momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah Perdana Menteri Narendra Modi melalui inisiatif seperti Aroma Mission.

dan Floriculture Mission yang menghasilkan peluang mata pencaharian bagi petani, perempuan, pemuda, startup, dan wirausahawan di seluruh negara bagian Himalaya dan wilayah persatuan. Menteri tersebut meningkatkan bahwa bunga tulip dari institut yang sama ini menjadi bagian dari persembahan yang dilakukan oleh Perdana Menteri selama upacara Pran Pratishtha di Ayodhya. Dr. Jiten Singh mengunjungi berbagai fasilitas institut dan berinteraksi dengan ilmuwan, inovator, petani, startup, dan wirausahawan yang terkait dengan berbagai misi teknologi Himalaya yang dijalankan oleh CSIR IHBT. Dia mengatakan bahwa institut tersebut memainkan peran penting dalam mengubah sumber daya hayati Himalaya menjadi produk dan teknologi yang layak secara komersial untuk sektor-sektor seperti kedokteran, kesehatan, nutraceutical, kosmetik, floricultura, dan bioteknologi pertanian. Program tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal CSIR dan Sekretaris DSIR Dr. N. Kalaselvi, ilmuwan senior, dan pejabat CSIR IHBT serta perwakilan dan industri akademisi, komunitas petani, dan lembaga penelitian. Menggambarkan CSIR IHBT sebagai institusi ilmiah unik yang menginteraksi berbagai dimensi keaneka ragaman hayati Himalaya, pengetahuan tradisional dan inovasi komersial. Dr. Jiten Singh mengatakan bahwa institut tersebut telah muncul sebagai salah satu pusat terkemuka di negara ini untuk memanfaatkan berkelanjutan sumber daya hayati Himalaya. Dia mengatakan bahwa pekerjaan institut mencakup berbagai bidang termasuk agroteknologi, bioteknologi, ilmu lingkungan, teknologi nutrisi, fitofarmasi, dan teknologi fermentasi. Merujuk pada keberhasilan Aroma Mission, Menteri mengatakan bahwa Himachal Pradesh telah muncul sebagai produsen utama minyak marigold liar aromatik di negara tersebut, menghasilkan pendapatan yang besar bagi petani dan wirausahawan. Dia mengatakan bahwa institut telah memperluas budidaya tanaman aromatik ke beberapa negara bagian dan wilayah persatuan serta mengembangkan varietas lavender dan kamili yang lebih baik yang sesuai dengan kondisi Himalaya. Menyoroti dampak Floriculture Mission, Dr. Jiten Singh mengatakan bahwa CSIR IHBT telah membantu mengubah floricultura menjadi sumber penting mata pencaharian dan agrowisata di wilayah Himalaya. Dia merujuk pada inisiatif Taman Tulip Himachal Pradesh yang dikembangkan dengan umbi yang dibudidaya oleh petani lokal yang menarik lebih dari 1.5 lakh pengunjung tahun ini. Dia mengatakan bahwa kegiatan floricultura yang didukung oleh institut memberikan manfaat bagi ribuan petani di Himachal Pradesh, Ladakh, Uttarakhand, Punjab, dan Haryana. Menteri tersebut juga merujuk pada kontribusi institut terhadap substitusi impor di bawah visi Atmanirbhar Bharat melalui budidaya hing, saffron, kayu manis, dan moon fruit. Dia mengatakan bahwa keberhasilan pembungaan dan produksi hing di wilayah dataran tinggi lalu sempit dan sempit telah membuka kemungkinan baru bagi budidaya tanaman tersebut secara lokal di India. Dr. Jiten Singh mengatakan bahwa CSIR IHBT juga memberikan kontribusi signifikan terhadap inisiatif nutrisi dan kesehatan yang selaras dengan poshan abhiyan melalui pengembangan produk nutrisi yang diperkaya untuk anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan formulasi yang telah divalidasi secara ilmiah untuk gangguan gaya hidup. Menekankan peran yang semakin besar dari teknologi mendalam dalam pertanian dan pengelolaan keanekaragaman hayati, Menteri mengatakan bahwa institut memanfaatkan kecerdasan buatan, machine learning, genomika, dan teknologi pertanian persisi berbasis drone untuk meningkatkan tanaman prediksi penyakit dan penelitian keanekaragaman hayati. Menteri tersebut juga merujuk pada pekerjaan institut dalam

0: Tahanan Iklim, Teknologi Waste to Wealth, Kimia Hijau Bioplastik, Konservasi Keaneka Ragaman Hayati dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Himalaya. Dr. Jiten Singh mengatakan bahwa lembaga ilmiah semakin menjadi instrumen transformasi akar rumput di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dengan mengintegrasikan sains, inovasi, dan kewirausahaan dengan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan ekonomi, menirukan kolaborasi yang lebih besar antara ilmuwan, petani, industri, dan startup. Menteri Negara tersebut mengatakan bahwa wilayah Himalaya memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap bioekonomi India di masa depan dan perjalanan pembangunan berkelanjutan. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Haryana.
1: Or bhakti bhav bhajan

Saudara-saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara-saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiar Anda Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal. Sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.